0: Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena pas banget ya hari ini hari Senin. Pasti banyak nih yang pagi tadi tuh sudah mengikuti apel atau upacara bendera ya teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal upacara, ternyata kegiatan yang satu ini tuh bukan sekedar rutinitas mingguan loh teman Pro 2. Upacara kan itu menjadi salah satu cara sederhana untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme sejak dini ya. Jadi lewat upacara kita bisa diajak untuk menghormati bendera merah putih dan mengenang perjuangan para pahlawan. Dan mengingat juga bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tuh diperoleh melalui perjuangan yang tidak mudah teman Pro 2. Jadi nasionalisme sendiri tuh enggak selalu harus yang diwujudkan lewat hal-hal besar gitu. Justru bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti menghormati simbol negara, menjaga persatuan, mencintai budaya Indonesia. Bisa juga menjadi warga negara yang disiplin dan bertanggung jawab. Makanya kalau sudah jadwal upacara usahakan jangan bolos ya teman Pro 2. Karena kan selain sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara, upacara juga melatih kedisiplinan, mulai dari datang tepat waktu, mengikuti aturan, sampai menjaga sikap selama kegiatan berlangsung. Dan salah satu nih yang sering banget jadi drama Senin pagi tuh adalah jangan lupa atribut ya teman Pro 2. Jadi pastikan topi, dasi, name tag, ikat pinggang, atau atribut lain yang diperlukan itu sudah lengkap sebelum berangkat. Jadi jangan sampai sudah berbagai serapi ya, baru sadar ada yang tertinggal. Dan yang gak kalah penting, jangan sampai telat teman Pro 2. Karena biasanya kan upacara dimulai pagi-pagi ya. Dan rasanya tuh kurang enak kalau datangnya saat kegiatan sudah berlangsung atau enggak. Biasanya kan kalau upacara tuh ada barisan khusus yang telat ya. Jangan sampai kamu ikut berbaris di situ. Atau bisa jangan sampai ada barisan itu ya teman Pro 2. Jadi mulai dari hal yang sederhana, kita bisa tumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Karena generasi muda yang hebat itu bukan hanya yang pintar dan kreatif, tapi juga mencintai bangsa dan negaranya teman Pro 2. Dan kebetulan karena kan biasanya di upacara itu ada pembacaan teks Pancasila ya. Kebetulan nih ada nih nilai-nilai dalam Pancasila apa aja sih teman Pro 2.
1: Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for Yay Info.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri?

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pod 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Gak terasa ya teman Pod 2, kebersamaan kita di Depas 1 Sepada ya. Pagi ini sudah sampai di penghujung acara teman Pod 2. Terima kasih buat kamu yang sudah mau aku temani ya sejak pagi, baik yang mendengarkan sambil kerja, sekolah, kuliah, beraktivitas di rumah, maupun yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga informasi, musik, dan obrolan yang sudah aku bagikan pagi ini bisa menambah semangat kamu untuk menjalani hari Senin. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pod 2, karena setelah ini akan ada Kak Faiza yang balik lagi, yang siap melanjutkan dan menemani hari Senin kamu dengan berbagai informasi menarik, musik pilihan, dan obrolan seru yang pastinya sayang untuk dilewatin ya teman Pod 2. Jadi tetap stay tune di Pod 2, jangan pindah frekuensi, dan lanjutkan aktivitas kamu dengan semangat yang positif. Aku pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga hari kamu menyenangkan.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi Faiza punya apa kamu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Dari sekian laba aku sudah cuti. Biasanya teman Pro 2 pulang kampung gitu ya, biar refresh sejenak. Dan hari ini Faiza menemani kamu lagi tentunya teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura di day part yang kedua, yaitu adalah di siang hari ini dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Beragam informasi dan lagu-lagu tentunya aku akan menemani kamu ya selama 7 jam ke depan. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura teman terbaik kamu. Dan ini di Pro kamu, Pro 2 Hitlist untuk kamu yang masih mau request lagu. Masih ada 1 jam lagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, so jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, dengarlah Cinta Teman Pro 2 tentunya menemani di jam 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ya, ini kita masih ada di program Pro 2 Hitlist Pro Kamu Teman Pro 2. Barangkali ada kamu yang diantara sedang beraktivitas ya di kantor, di kampus. Karena ini lagi zamannya mau menuju untuk para mahasiswa tingkat akhir ya, menuju ke sidang-sidang akhir Teman Pro 2. Kalau kamu yang masih sekolah mungkin ini udah pembagian laporan akhir ya, rapot gitu Teman Pro 2. Jadi sudah melewati segala hal. Tapi kalau kamu yang masih berjuang, apalagi sebentar itu mau ada sidang-sidang, semangat terus ya. Sambil menemani kamu yang lagi belajar, bisa dong kamu sambil request lagu di Pro 2 Jayapura tentunya. Faiza masih tungguin hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana Teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih sama Faiza Sintia menemani kamu teman pro 2 tentunya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nih menjelang ya, waktu istirahat kamu ya, udah siapin belum mau makan siang apa gitu di siang hari ini teman pro 2? Kalau lihat cuaca ya dari studio ini masih cerah-ceri ya. Jadi aku sih kalau kayak gini suka itu makanan yang pedas teman pro 2 ya. Apalagi kalau kayak siang hari tuh aduh udah agak-agak mengantuk gitu ya. Jadi makanan pedas tuh bisa menumbuhkan lagi lah gitu, kayak kewarasan hidup. Tapi disesuaikan gitu ya sama kemampuan pedasnya kamu tuh seperti apa. Karena gak mungkin kamu level 10 tapi kekuatan pedes kamu tuh di level 1 gitu. Jadi janganlah gitu ya. Sempet kan beberapa tahun lalu itu sempet viral-viral makanan-makanan pedes sampai berlevel-level. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih banyak banget. Seperti mungkin seblak begitu ya, terus juga mie jebel gitu, mie mian pedes ya, yang sekarang juga baru masuk di Jayapura nih gitu ya. Mungkin lagi pasti antri kah gitu yang di AB sana. Jadi betul-betul ya teman pro 2 ya, makanan persis itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan masih sama Faiza Sintia tentunya ya, menemani makan siang kamu. So jangan kemana-mana.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Selamat siang ya semuanya. Kalau sudah dipukul 12 ya, teman Pro 2, lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat menikmati makan siang, karena ini adalah waktunya istirahat, isoma ya, istirahat sholat dan makan. Untuk sholat itu untuk yang tentunya beragama muslim ya, tapi untuk kamu yang non muslim, manfaatkanlah ya untuk beristirahat ya sejenak, teman Pro 2, dari segala aktivitas kamu. Dan nikmati ya sajian makan siang pilihan kamu, teman Pro 2, di siang hari ini ya, panas bincang luar biasa. Aku juga tadi udah lihat-lihat mau makan apa, teman Pro 2, tapi ya belum menemukan jawaban dari keinginanku gitu ya. Tapi ya sudah gitu, nanti dilihat aja mau makan siang apa ya. Tapi kepikirannya ini, aduh, bisakah gitu ya mau es lemon tea gitu, karena cuaca tuh lagi luar biasa ya, teman Pro 2. Kayak yang dingin-dingin enak gitu, kayaknya enak gitu dan seger aja gitu buat siang hari ini. Tapi kamu tipe yang kayak gitu gak sih, teman Pro 2? Kayak lo lagi makan gitu ya, harus ada minuman dingin atau minuman manis dingin. Tapi jangan dibiasakan ya, harus ada minum air putihnya, air mineralnya, teman Pro 2. Baru ya sesekali bolehlah minum minuman manis, oke? Okay? Dan masih di iklim, karena kita udah di program selanjutnya, informasi kuliner UMKM. Nanti bakal bahas satu topik sambil menemani makan siang kamu hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

9,1 FM Radio RRJ Pura, teman terbaik kamu. Masih menemani tentunya teman Pura 2, selamat siang semuanya. Di pukul 12:28 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang semuanya teman Pura 2 ya, yang lagi beristirahat ya. Semoga selalu bahagia, karena kamu tahu namanya kebahagiaan itu bisa kamu dapatkan dari makanan, dari asupan yang kamu makan hari ini, atau cuma sekedar satu gelas minuman favorit kamu itu bisa menambah kebahagiaan kamu, teman Pro 2. Tentunya ini udah jadi rahasia umum ya, kalau dari makanan, minuman gitu ya, itu bisa jadi penambah mood gitu ceritanya teman Pro 2. Kenapa? Mungkin karena itu berkaitan dengan psikologi ya teman Pro 2 ya. Saat kamu happy memakan sesuatu, menikmati sesuatu, artinya itu pun akan berdampak kepada mood kamu teman Pro 2, ya gak sih? Apalagi kayak macam aku ya, yang kalau lagi sedih, lagi ngerasa, aduh lagi ngerasa pusing, larinya itu bukan kemana-mana teman Pro 2, tapi ke makanan dan juga minuman favorit. Gak apa-apa banget ya, selagi itu jadi hal yang tentunya positif ya. Tapi dilihat aja, jangan sampai ya mood kamu terus kamu kejar, tapi kesehatan kamu gak kamu kejar teman Pro 2. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Segala asupan itu harus dilihat, asupan kalorinya seperti apa, asupan gulanya sebanyak apa. Jangan sampai nanti kamu menyesal teman Pro 2 di usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Yang terpenting memang hanyalah minum air putih ya teman Pro 2 yang cukup ya, biar seimbang lah semuanya. So, selamat menikmati makan siang kamu teman Pro 2, dan lagu-lagu juga masih menemani kamu teman Pro 2 di iklim informasi kuliner UM dan UMKM hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

0: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95.5 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tersangka Pura 63 Jayapura. Dan sudah dipukul 13.24 waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2.

Informasi ini datang dari Grand Finals PFL 2025-2026 Teman Pro 2, yang dimana Bintang Timur Surabaya sukses mengunci kemenangan atas Cosmo JNE dengan skor 4-3 dalam laga puncak tersebut. Laga dimainkan di GOR UNY dengan disaksikan oleh 56.886 penonton di hari Minggu kemarin. Next ya, Teman Pro 2, informasi olahraga datang dari Lewis Hamilton yang sukses meraih gelar juara lomba balap Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya hari Minggu kemarin. Dan strategi 3 pit stop ini menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Dan kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama dengan tim kuda cingkrak. Juara dunia Formula 1 ini 7 kali menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Pembalap berusia 41 tahun itu juga datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi runner-up secara beruntun. Dan pada 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antonelli.

0: Info masih selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2 datang dari Dunia Vekik ya, mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club 2026. Gelar itu menjadi trofi WTA 500 pertama sepanjang karir petenis Kroasia tersebut. Dan Vekik mengalahkan Emma Raducanu pada laga final di Andy Murray Arena London pada hari Minggu kemarin. Dan ia mengalahkan wakil tuan rumah tersebut 2 set langsung dengan skor 6-0 dan 7-6. Kemenangan ini mengakhiri penantian Vekik untuk kembali menjadi juara WTA Tour sebelumnya. Dan ia meraih gelar terakhir pada musim 2024. Masih bersama Faiza Sintia tentunya teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Teman terbaik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari Jalan Tasik Abora Nomor 3 Jayapura, teman Pro 2, dan masih di informasi olahraga. Aku masih punya 3 informasi terakhir, teman Pro 2, untuk informasi olahraga edisi di hari ini, yaitu dari rri.co.id, teman Pro 2. Yang kali ini ya, informasi selanjutnya ini datang dari New York Knicks, teman Pro 2, yang memastikan gelar juara NBA 2026 usai menaklukkan San Antonio Spurs pada games 5 final NBA bertanding di Frostbank Center. Hari Minggu kemarin, Knicks menang tipis 94-90 dan menutup seri 4-1. Laga berlangsung ketat sejak kuarter pertama dengan kedua tim saling menjaga intensitas pertahanan, dan Knicks juga mampu menjaga keunggulan tipis meski Spurs ini terus memberikan tekanan hingga menit akhir. Jalen Brunson juga tampil sebagai pembeda dalam pertandingan penentuan tersebut, dan guard andalan Knicks itu mencetak 45 poin dan menjadi pencetak angka terbanyak di laga final, teman Pro 2. 4, 5, 6, groove along and move your hips. Oh, I am nose to nose. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan yang juara Australian Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13, dan laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Quai Center Sydney hari Minggu kemarin. Alwi ini tampil impresif sepanjang pertandingan, tidak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia itu untuk merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun, disusul dengan 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih, dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Pada game kedua, Alwi juga kembali tampil dominan sejak awal, namun Dong mampu memberikan perlawanan hingga poin 10-8, teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, untuk informasi terakhir untuk info Pro 2 ini datang dari pemain bintang Senegal Habib Jara yang buka suara jelang pertandingan melawan Prancis hari Rabu 17 Juni 2026 dini hari WIB. Laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu bakal tersaji di New Jersey, Amerika Serikat. Diarra mengakui Prancis memiliki talenta elit pemain di seluruh lini lapangan, dan meski begitu Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut sekalipun harus menghadapi Prancis. Teman Pro 2, Senegal akan terus memberikan performa terbaik di Piala Dunia 2026 dan Senegal diharapkan bermain lepas kalah menjamu Prancis di New Jersey. Teman Pro 2, nantikan terus pertandingan Piala Dunia di RRI. Teman Pro 2 tentunya ya, di RRI Jayapura juga akan siar langsung ya Piala Dunia, jadi jangan lupa untuk update terus. Dan kalau pengen lebih jelasnya informasinya di rri.co.id aja teman Pro 2. Oke, stay tune terus. Masih bersama Faiza. Nanti balik lagi teman Pro 2.

0: Hai, Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2 menemani dari Jalan Dasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan sudah di pukul 2:15 waktu Indonesia Timur, waktunya informasi entertainment untuk kamu dari dunia hiburan. Dan aku bakal rangkum tentunya dari rri.co.id selama 1 jam hingga pukul 3 ya, 15:00 waktu Indonesia Timur. Oke deh teman Pro 2, nantikan selanjutnya. Setelah ini Faiza bakal balik lagi, so jangan kemana-mana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: ngeri
0: ya,
1: iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia.
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

tersiksa. 91 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Sudah di pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi Pro 2 lokal untuk kamu teman Pro 2. Menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi pertama, teman Pro 2 mengawali informasi Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura, datang dari Majelis Rakyat Papua yang menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlin Cewamuar Harolo, mengapresiasi adanya PSN. Namun, di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan langsung dengan hak ulang layat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas. Sementara PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanuai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui memenuhi aspek pembangunan nasional dan daerah. Senada dengan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonius Maintindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik langsung di lapangan. Ya, masih bersama Info Pro 2 Lokal bersama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 masih di 91 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Faiza Cynthia Marapani dari Jalan Tasik ke Pro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke info Pro 2 lainnya, tentunya teman Pro 2, Faiza masih punya satu informasi ya kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua, teman Pro 2. Lembaga Penyiaran Publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga partai final. Bisa tentunya kamu saksikan hanya di RRI Jayapura di program 2 RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz ya teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang bermobilitas tinggi maksudnya ya, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru, dan jadikan Gegaman Gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura FM 90,1 MHz. RRI Jayapura sekali di udara, tetap di udara. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tapi sesaat lagi nomor 2 Faiza bakal kembali lagi untuk info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura. Produk.

Masih dari Jalan Singapura nomor 3 Jayapura, Taman Pro 2. Dan selanjutnya di info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, yang kali ini datang dari pemerintah Provinsi Papua yang menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa melalui program Mahasiswa Cerdas atau MACE yang diluncurkan di Kota Jayapura. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua, Martin Mediama, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua melalui dana otonomi khusus. Selain mahasiswa, bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada pelajar berprestasi, siswa sekolah luar biasa, serta siswa sekolah negeri khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Martin, seluruh proses seleksi dilakukan melalui portal digital dengan verifikasi nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan untuk memastikan bantuan tetap sasaran. Dan untuk informasi selanjutnya, Teman Pro 2 datang dari Satgas Pangan Provinsi Papua, Teman Pro 2, yang melaksanakan sidak ya ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah lokasi di Kota Jayapura. Kasubdit I1 Indaksi Desrimsus Polda Papua AKBP I Komang Yuwandi Sastra mengatakan pengecekan dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan bahwa saat ini stok minyak kita dipastikan masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan kepada masyarakat, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga di tengah masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, di antaranya Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Tentunya dari hasil pengecekan, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi, dan terkait ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisi masih aman dan mencukupi. Ia pun menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Masih bersama Faiza Sintia, tentunya Teman Pro 2, masih di Info Pro 2 Lokal sampai jam 16.00 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana, Teman Pro 2, di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Iya, masih di Jalan Tasaka Pura nomor 23 Jayapura, Taman Pro 2 ya. Untuk informasi selanjutnya, Taman Pro 2 ini datang dari Pemerintah Provinsi Papua yang meluncurkan program Kartu Pacemace sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan program tersebut dirancang untuk menampingi generasi muda Papua sejak masa sekolah hingga perguruan tinggi. Dan menurut Fakiri, Kartu Pacemace ini menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin Papua dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Ia juga menargetkan lahirnya generasi Papua yang mampu berkiprah sebagai kepala daerah, akademisi, profesional, pengusaha, hingga pemimpin di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten kota guna memperluas akses pendidikan serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda di Papua. Ya, untuk menutup informasi pro 2 lokal ya, untuk edisi di hari ini dari pemberitaan RRI Jayapura datang dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Mengapresiasi olahraga bersama yang digelar Polres Mimika dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Mimika dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 hari Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli bidang kemasyarakatan atau SDM Setda Mimika, Franciscus Bokeau, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan antara Polri dan masyarakat serta sarana mempererat hubungan antar instansi dan warga. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hidayat Budiman menyampaikan olahraga bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan diperingati di 1 Juli mendatang. Ya, selain olahraga bersama, Polres Mimika juga menghadirkan bazar pangan murah, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan SIM gratis, serta pembagian berbagai hadiah door prize kepada masyarakat Teman Pro 2. Ya, tentunya Teman Pro 2 ya. Itulah informasi Pro 2 lokal untuk kamu edisi di hari ini, hari Senin ya, 15 Juni 2026. Faiza masih bersama kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu Teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Dengar kamu dimanapun kamu berada ya. Dan akhir-akhir ini ya teman pro 2, kalau kita lihat ya hal-hal viral di media sosial itu banyak banget. Tapi aku harap kamu itu bisa jadi pengguna media sosial yang bijak ya teman pro 2. Kenapa? Karena kamu harus tahu teman pro 2, kalau kita ya lagi lihat berbagai informasi, tentunya kita harus tahu ya mana ya informasi-informasi yang bisa buat kita merasa ditipu gitu ya. Jadi kita harus bisa menyaring informasi itu dengan baik teman pro 2. Dan intinya kita harus bijak deh teman pro 2 jadi pengguna media sosial. So jangan kemana-mana, masih ada 2 jam lagi Faizu masih menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jangan kemana-mana teman pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Totalnya 120.000 ya, Kak, untuk 2 orang di studio 1.
2: Oke, Kak. Ini uangnya.
1: Mohon maaf, Kak. Pembayaran sekarang hanya menerima non-tunai, bisa debit atau QRIS.
2: Aduh, nggak bisa pakai cash, Kakak.
1: Maaf, Kak, sekarang sudah tidak bisa.
2: Aduh, bagaimana ini?
3: Ini saja, Bi, pakai mBankingku.
2: Oke, sudah nih, Mbak.
1: Oke, terima kasih, Kak. Ini tiketnya.
2: Is, malas sekali. Kenapa sih harus ribet gak pakai cash?
3: Iya, zaman sekarang semua serba elektronik ya. Kau itu harus buka mBankingmu supaya transaksi itu mudah.
2: Ah, malas sekali. Apa sih itu QRIS? QRIS? Apakah itu? Saya gak ngerti.
3: Nih, saya jelasin ya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dengan menggunakan QR Code. Dan tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia.
2: Terus, manfaat QRIS itu apa?
3: Manfaat untuk kita sebagai konsumen nih, pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.

Masih dari Jalan Tasikmalaya 23 Jayapura. Selamat sore semuanya. Sudah pukul 16:30 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Dan kalau udah pukul hampir 4:30 kayak gini, teman Pro 2, itu artinya udah pulang kantor ya. Jadi kamu yang di sore hari ini sudah di perjalanan, harap berhati-hati di perjalanannya. Yang masih ada beberapa kerjaan, teman Pro 2, semangat selalu, karena Faiza masih menemani ada waktu sekitar 1 jam setengah lagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan harapan aku sih tentunya teman Pro 2, aku masih bisa menemani kamu tentunya dengan cheerful ya, dengan full semangat ya. Full semangat itu harus ya teman Pro 2. Semoga sih energi positif aku bisa nyampe walaupun lewat udara gitu. Atau selain mungkin sajian informasi ya dengan lagu-lagu menemani sore harinya kamu yang sudah lelah menjalani hari, kamu juga bisa pilih berbagai cemilan atau makanan sore kamu ya, atau mungkin minuman peneman sore hari ya, berbagai aktivitas boleh kamu pilih sebagai teman di sore harinya kamu, teman Pro 2 ya. Dan kalau aku sih cuma bisa support lewat lagu aja dan juga masih menemani kamu, teman Pro 2, di 90,1. So stay tune terus, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena masih banyak lagu-lagu asik, lagu-lagu seru, teman Pro 2, di luang dengar kamu.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Bersatu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Dan aku mau share satu informasi teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang setiap hari nobar Piala Dunia ya. Jadi aku mau kasih informasi untuk para pecinta bola ya, pecinta sepak bola di tanah Papua ya. Coba aku mau absen, siapa yang megang Brazil? Siapa yang megang Argentina? Kok Argentina sih? Spanyol ya. Siapa yang pegang Jerman teman Pro 2? Siapa yang pegang Indonesia? Masuk emang Indonesia. Semoga ya next Piala Dunia bisa masuk ya teman Pro 2 ya. Jadi, seperti yang kamu tahu teman Pro 2, lembaga penyiaran publik RRI itu adalah hak pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga nanti di partai final. Jadi, tentunya kamu bisa saksikan aja, bisa dengarkan langsung di RRI Jayapura. Tentunya program 2 RRI Jayapura 90,1 teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang mobilitasnya tinggi ya, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja klik ya, cari saluran Pro 2 Jayapura. Jadi, gak ada alasan untuk kamu lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia, teman Pro 2. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura FM 90,1 MHz. RRI Jayapura sekali di udara, tetap di udara.
1: Berulang kali sudah.
0: Oke, teman Pro 2, masih ada 1 jam lagi Faiz masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.
2: FYI, for yay info.
3: Neng, makasih ya.
4: Apaan sih?
3: Biasa nih, tanda tangan.
4: Emang laku?
3: Dih, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
4: Sepatu semua?
3: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
4: Dari mana?
3: Perancis.
4: Wih, mantap.
3: Mantap kan?
4: Buat gue ya satu.
3: Enak aja.
4: Eh, mau gue ceritain nggak?
3: Mau dibuka nggak?
4: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
3: Hah? Emang kenapa?
4: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
3: Oh, emang ada ceritanya?
4: Gue ceritain ya.
3: Boleh.
4: Begini ceritanya.
3: Oke.
4: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
3: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
4: Ih, tapi itu kan...
3: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
4: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
3: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
4: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
2: FYI, for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasangkapura. Tentunya teman Pro 2 Faiza masih menemani di pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu religi Islam sudah menemani kamu ya dari pukul 17.30 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Belum kau disolatkan waktu kecilkan. Untuk edisi di hari ini, asal magi untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya di jam 17.40 teman Pro 2 dan masih di 90,1 teman Pro 2 tentunya menjelang asal magrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

95.4 FM Radio dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Faiza mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak tentunya yang udah menemani dari pukul 11 tadi ya, hingga pukul hampir 18 waktu Indonesia Timur. Dan di depart ketiga nanti sampai pukul 12 malam, teman Pro 2, ada Kakak Hein yang menemani kamu ya. Dan masih di Pro 2 Jayapura ya. So jangan pindah frekuensi, karena nanti juga dengan malam teman Pro 2 dan besok ya di jam 4 waktu Indonesia Timur itu ada siaran Piala Dunia nih teman Pro 2. Siapa salah satu negara favorit kamu? So jangan ketinggalan berbagai informasi Piala Dunia ya. Secara audionya bisa kamu dengar ya di Pro 2 RRI Jayapura. Besok ketemu Faiza di pagi hari kamu teman Pro 2 ya. Kalau ada siaran Piala Dunia berarti aku mulai call-call itu nanti di jam 6 waktu Indonesia Timur ya. Dan besok pagi aku bakal membersamai kamu untuk sama-sama nonton Piala Dunia ya teman Pro 2, mendengarkan dari Pro 2 RRI Jayapura. Oke deh, pokoknya teman Pro 2 selamat menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini, karena besok libur juga ya teman Pro 2. Jadi selamat berlibur hari Selasa besok ya, sebelum hari Rabu beraktivitas lagi. Ya udah deh, kalau kayak gitu teman Pro 2, terima kasih. Faiza pamit. Dan sampai jumpa besok. Stay happy, stay healthy, and goodbye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Sumatera 2 tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Hein akan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik ya, dan juga pastinya beragam program acara yang akan dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana malam hari ini. So, Teman Pro 2 pastinya di pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik dan juga kabar-kabar terkait musik bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana malam hari ini.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu, tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang ku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya kan, dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Yeah.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Tepat di pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Hena akan hadirkan satu informasi musik ke ruang dengar teman berdua. Datang dari Northwest, jadi sorotan tampil solo perdana di festival musik. Putri dari Kim Kardashian dan Kanye West, North yang kini berusia 12 tahun berhasil jadi sorotan ya teman berdua. Untuk pertama kali tampil di panggung utama untuk penampilan solo pertamanya di Festival Musik Summer Smash 2026. Dan teman berdua, video yang dibagikan ke akun Instagram pada akhir pekan lalu yang diunggah ulang oleh orang tuanya menggambarkan Northwest yang tampil percaya diri sementara penonton ikut bernyanyi bersama lagu-lagunya. Northwest tampak mengenakan wing biru panjang ya, yang ditata dengan gaya setengah dikat ke atas dan setengah lagi terurai ke bawah. Gaya potongan kuncir kuda itu dipadukan dengan atasan balance gi hitam ya, dan rok dengan warna sederhana serta sepatu bot hitam. Dalam sebuah unggahan, pendiri Skims 45 tahun menunjukkan foto dua kartu akses belakang panggung dengan wajah dan nama North di bagian depan. Nah teman berdua, Northwest disebut membawakan lagu yang dirilis bersama ayahnya Kanye West ya pada tahun 2024 yang berjudul Talking. Anggota keluarga ini yang menunjukkan dukungan mereka untuk Northwest melalui media sosial ya. Ini termasuk pamannya Rob Kardashian ya, tantenya Cole, dan juga neneknya Kris Jenner. Pada bulan Oktober tahun 2025, Northwest pernah menuai kontroversi karena gaya berpakaian dikritik ya, tapi Kim membelahnya habis-habisan. Nah teman berdua, itu satu informasi terkait musik ya yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua datang dari Northwest ya, yang menjadi sorotan saat tampil pertama pada Solo Festival Musik 2026.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Rodua tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dan juga yang bakalan hadirkan ya beberapa info hiburan ya ke ruang dengar teman Rodua yang dikutip langsung nanti dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Nah teman Rodua seperti biasa ya, satu info hiburan, dua lagu spesial dihadirkan ke ruang dengar teman Rodua. Untuk info hiburan yang pertama, teman berdua Chris Sanders kembali ke Lilo and Stitch, kini sutradarai sequel live action. Chris Sanders akan menyutradarai Lilo dan Stitch 2 versi live action sekaligus kembali menjadi pengisi suara Stitch serta turut menulis naskah film tersebut. Disney mengembangkan sequel setelah kesuksesan besar film live action Lilo and Stitch yang meraih 183 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan dan menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sanders merupakan kreator Stitch dan animator berpengalaman Disney yang juga terlibat dalam berbagai film besar seperti The Lion King, Mulan, dan juga The Wild Robot.

atau The Hall Days to the Bloody Tragedy terpilih dalam program Be Extreme pada BFAN 2026 di Korea Selatan. Programmer BFAN Martin Lee memuji film tersebut karena berhasil memadukan horror, misteri, dan drama detektif dengan refleksi sejarah yang kuat. Hanung Bramantyo menyebut keikutsertaan film di BFAN sebagai kehormatan besar setelah sebelumnya mendapat sebutan positif di IFF 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tasung Kapro nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua, sebelumnya hadirkan kembali lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di malam hari ini ya. Hen hadirkan dulu dua informasi hiburan ke ruang dengar teman perdua di suasana malam hari ini. Dua informasi hiburan yang berikut teman perdua masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Reuni Wayans kembali rusuh, ini sinopsis Scary Movie 6 di bioskop. Scary Movie tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Juni 2026 dengan menghadirkan kembali karakter-karakter ikonis waralaba komedi horor tersebut. Cindy, Brenda, Ray, dan Shorty kembali bersatu menghadapi kemunculan pembunuh bertopeng yang mengancam generasi muda di sekitar mereka. Film ini menghadirkan parodi film horor modern serta sindiran terhadap tren robot prequel, sequel, dan budaya populer Hollywood. Nah teman perdua, next informasi, info hiburan yang berikut ya, yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Paramount rilis trailer film Heart of the Beast dibintangi Brad Pitt. Trailer film Heart of the Beast resmi dirilis oleh Paramount Pictures, menampilkan kisah survival menegangkan di alam liar Alaska yang dibintangi Brad Pitt sebagai mantan prajurit pasukan khusus. Cerita berfokus pada perjuangan bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska, di mana karakter utama ditemani seekor anjing militer bernama Odin untuk menghadapi ancaman alam ekstrim seperti beruang, serigala, dan cuaca buruk. Film ini disutradarai David Ayer dan turut dibintangi J.K. Simon serta Anna Lambie dengan jadwal rilis bioskop pada tanggal 25 September 2026 serta Brad Pitt juga bertindak sebagai produser. Nah teman perdua, itu informasi info-info hiburan ya, sudah dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana malam hari ini. Sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya teman perdua, selepas dari beberapa info hiburan ya yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua, satu pengumuman ya, saya hadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini. Kepada seluruh pencinta sepak bola di tanah Papua, Lembaga Penyiaran Publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Mulai babak penyisihan hingga partai final. Bisa Anda simak hanya di RRI Jayapura, tepatnya di program 2 RRI Jayapura di frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran radio Pro 2 Jayapura, jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengan dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura FM 90,1 MHz. Nah, teman perdua, tepat di pukul 19.40 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini. Dan teman perdua, ngomong-ngomong Piala Dunia tadi subuh ya, itu susah tidur banget ya Hein ya teman perdua, karena tadi subuh tuh Hein kan berdomisili sementara di Hamadi ya teman perdua ya. Hampir seluruh kompleks itu merupakan penggemar Jerman dan juga Belanda ya. Dan teman perdua tahu gak, pada saat pertandingan ya, dari babak pertama, babak kedua ya, pokoknya itu seru banget karena semua supporter selalu meneriakan yel-yel yang begitu membuat suasana nonton bareng itu makin seru habis teman perdua. Dan selain itu juga ya, di waktu masih cepat tempo-tempo tuh teman perdua ya, beberapa kendaraan juga lewat dengan konvoi. Tapi Hein setuju banget teman perdua dengan konvoi kali ini ya, karena beberapa konvoi yang sudah Hein lihat ya, lewat di depan kantor juga, di depan komplek juga ya, itu memang konvoinya teratur banget teman perdua, diarahkan dengan baik ya, dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang konvoi euforianya itu berlebihan teman perdua. Tapi di tahun 2026 ini euforia Piala Dunia itu memang terasa begitu berbeda ya, karena setiap supporter, setiap pendukung kalau melakukan konvoi itu diarahkan dengan baik oleh para pemimpin-pemimpinnya. So teman perdua, yang pastinya dengan euforia Piala Dunia 2026 ini kiranya dapat mempersatukan kita ya teman perdua. Bukan berarti kita beda tim ya, beda fans, beda cans, jadi kita mau bermusuhan teman perdua. Di dalam lapangan boleh-boleh aja ya, tapi kalau di luar ya tetap kita tuh partner banget teman perdua. So teman perdua, lagu-lagu terbaik pokoknya masih ada, masih spesial ya dihadirkan buat menemani teman perdua ya. Khususnya buat kamu yang lagi berkendara di malam hari ini, hati-hati di jalan ya. Karena akhir-akhir ini tuh memang kendaraan itu padat banget teman perdua untuk wilayah Kota Jayapura ya dan sekitarnya.
1: Apa sih, ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya, ada apaan sih?
2: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran, orang volumenya 100%, oh my god.
1: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
2: Vin, nih aku kasih tahu ya, Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
1: Ih, kok serem ya?
2: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua ya, ngomong-ngomong ya, di malam hari ini teman berdua pada ngapain ya? Pasti teman berdua lagi pada santai, atau mungkin teman berdua lagi pada nunggu nih, kira-kira sebentar tim kebanggaan kamu menang atau kalah ya. Ini akan membuat teman berdua pastinya agak sedikit gimana gitu ya. Apalagi di pertandingan kemarin ya, Jerman bertemu dengan Curaçao itu dengan skor 7-1 ya. Belanda versus Jepang juga itu bermain imbang dengan skor 2-2 ya. Dan juga Pantai Gading melawan Ekuador dimenangkan oleh Pantai Gading teman berdua. Dan juga ada Swedia dan Tunisia ya, di mana Swedia juga berhasil menundukkan Tunisia dengan skor telak 5-1 ya. Waduh, pokoknya seru banget ya teman berdua di Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena yang ingin ketahui ya teman berdua, itu setiap grup ya itu memiliki jagoan-jagoan tersendiri ya. Misalnya Sporte di grup H ya, yang akan bertanding kalau nggak salah di hari ini ya teman berdua ya. Nanti di pukul 1.00 waktu Indonesia Timur ya, Spanyol bakalan berhadapan dengan Tanjung Verde ya. Dan juga di pukul 4 dini hari ya, di grup G juga akan bertemu Belgia dengan Mersir teman berdua. Kira-kira tim kebanggaan kamu yang mana teman berdua ya, yang bakalan jadi sang jawara? Atau di babak berikutnya di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, ada Arab Saudi dan juga Uruguay. Kira-kira teman berdua pilih yang mana teman berdua ya? Kalau Hein sih teman berdua ya, di pertandingan yang akan sebentar disiarkan ya di program 2 pastinya teman berdua. Jadi boleh kamu stay tune di 90,1 MHz di pukul 1 dini hari, karena program 2 bakalan siarkan langsung perhelatan Piala Dunia 2026 ya teman berdua, di mana Spanyol akan bertemu Tanjung Verde. Dan ini akan merupakan partai yang seru juga ya teman berdua, di mana Spanyol ya, yang kita tahu Matador ini hadir dengan pemain-pemain penuh bintang ya. Dan juga Tanjung Verde ini masih sedikit abu-abu ya teman berdua, di mana pemain-pemainnya itu datang dari liga lokal teman berdua ya. Dan untuk prediksi pemainnya itu agak sedikit susah teman berdua, tapi pasti Spanyol punya taktik yang gitu atau tiki-taka yang gitu untuk meredam pertandingan sebentar teman berdua. Dan juga Tanjung Verde mungkin akan memberikan perlawanan yang sengit ya di peralatan Piala Dunia kali ini. Dan sekedar informasi juga buat teman berdua ya, untuk sementara ya, top skor di Piala Dunia 2026 ya. Yang pertama itu ada Volarin Balogun dengan 2 gol ya. Ini dari Amerika Serikat teman berdua. Ada juga dari Jerman Kai Havertz ya. Dan juga ada dari Swedia Yasin Aisyari. Ini merupakan 3 kontestan yang sudah memberikan pundi-pundi gol ya. Untuk sementara menduduki posisi atas untuk menjadi top skor ya. Dan pastinya akan saling terus berlomba untuk memberikan gol-gol terbaik di ajang Piala Dunia tahun 2026 ini ya teman berdua. So teman berdua, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Sapa Malam dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu, jangan beranjak dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang, aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan, ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay.
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:56 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, tepat nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, ada MLC yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dan pastinya juga teman Pro 2 penasaran kira-kira di malam hari ini bintang tamunya itu siapa ya. Kalian kasih tahu enggak ya? Biar teman Pro 2 lebih penasaran dan tetap stay tune di 90,1 MHz teman Pro 2. Yang pastinya kurang 4 menit lagi kita akan mengikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RI Jakarta yang akan dipandu oleh kakak Angga dan juga ada kakak Dave.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro2R Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan MLC langsung dari Pro2R Jakarta yang akan dipandu oleh kakak Edit dan juga Angga, teman berdua ya. Tadi Hemi juga bilang Davey, terus ya padahal kakak Edit dan Angga, teman berdua. So pastinya buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.
1: Indonesia, selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman berdua. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman berdua. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
2: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
1: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
3: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Halo.
4: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
1: Oke, halo Kilen. Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
1: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
2: Harus.
1: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
2: Okay.
1: Siapa yang mau cerita ini?
2: Oke, okay. aku izin.
1: Oke, okay, boleh. Sinta, silakan.
2: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
1: Oke. Okay.
2: Nama audisinya IDN XGPN.
1: Oke.
2: Okay. Girls Idol Audition.
1: Oke. Okay.
2: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
1: Oke, oke. Okay.
2: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
1: Mm-hmm.
2: Terus kita tuh 2023.
1: 2023, oke.
2: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
1: Oke, okay. Di kloter berikutnya ya.
2: Betul banget.
1: Awalnya berempat ya.
2: Berempat,
1: oke.
2: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
1: Mm-hmm.
2: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
1: Oke, okay, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
6: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
1: Oh, ada training dulu?
6: Ya,
1: oke.
6: Jadi kita di-train sebulan dengan yang lainnya.
1: Mm-hmm.
6: Kita pelajari dance, juga nyanyi.
1: Mm-hmm.
6: Nah, di akhirnya itu baru final.
1: Oh.
6: Final tuh kita satu-satu.
1: Oh ya?
6: Yang sudah kita latih waktu training.
1: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya?
6: Betul.
1: Itu mencakup apa aja? Kayak dance, nyanyi kah?
6: Ada dance, cover K-pop.
1: Oh, gitu.
6: Ada juga yang K-pop, itu kita bawa tampil nanti final. Terus sama vokal.
1: Oh, iya, iya. Jadi... karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
2: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
1: Oke.
2: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi, karena kan kayak, aduh malu nih mau kayak sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
1: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
3: Ya, pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
1: Oh, hampir tiap hari, oke.
3: Okay. Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
1: Okay,
3: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
1: Okay.
3: Jadi kayak... ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
1: berbentuk.
3: Jadi ya kita bisa klop juga, bisa bersembilan, jadi lebih rame.
1: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu gak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak Riwa sendiri
2: masih
1: gitu?
2: Masih banget.
1: Oh masih banget?
2: Kan kita kayak, kak,
1: tangan-tangan
2: mana?
1: Iya. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
1: Iya betul, betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
1: Terus
2: kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
1: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
1: bukan celupnya apron, ya, apron.
2: Sempat apron juga ya, scarf gitu.
1: Oh scarf buat gitu, ya, oke. Okay. Gitu. Biar kadang, gak kena ya. Oh iya iya.
2: Kan kena.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi

ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice, nice, nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana?

0: Mungkin dari Kilen.
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
1: Di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya. Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Ah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, di betul,
3: kayak,
0: betul.
3: Lagu Jepang. Kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya. Pasir. Bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Pasti ada.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
0: ya. Oh oke.
4: Kayak Pokemon tapi
0: iya,
4: Aikatsu. Pokemon, tapi
0: oh.
4: Fashionnya.
0: Yeah. Oh gitu. Fashionnya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun, dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para, siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery!
0: Oh Lemery, thank you untuk, kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
4: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti
0: ngomong. Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
4: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul riar dan hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
2: Lebih keras
5: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala jadi lemon.
0: Terus lagi dong.
4: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
3: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member baby pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
7: Iya.
0: Oh iya? Bener-bener sendiri semuanya?
7: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
7: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
7: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
7: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
7: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua cute, gitu. I see.
7: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
7: jadi
0: okay,
7: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
7: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
7: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
7: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu,
0: okay.
7: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya. Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
7: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
7: Ada memories juga, jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
7: Ini lagu anthem
0: juga
7: gitu.
0: Iya. Yes. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
7: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
7: ya.
0: Apa aja tuh?
7: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
7: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
7: Nah,
0: bener.
7: Cocok, lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
8: Berkesan.
0: Yang berkesan?
8: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
8: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
8: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Gilen, ayo semangat. Ayo, semangat.
8: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
8: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
7: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
8: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini mendorong di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa ya?
0: Ya bebas. Kalian mau ceritanya apa?
8: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih. Oh.
8: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
8: Iya.
0: Oh.
8: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
8: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
8: kita
0: lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
8: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5?
8: 5.
0: Lumayan sih.
8: kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
4: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
4: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
4: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
4: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
4: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
4: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
4: Pressure karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
4: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih.
0: Okay.
4: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
4: Aman.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
4: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
4: Iya.
0: Lagi racing.
4: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
4: Iya, lagi riding. Night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Breaking the limit.
0: Berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya? Gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
9: Music Live Chat.

0: power, power. Papa Lado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat, yum! Bright like a star, hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hai Hana! Berikutnya...
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku! Dan si manisku, halo semuanya, aku Celine, member green dari Lemon.
2: Halo Celine! Berikutnya...
5: Knock knock! Apa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
8: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, manja. Jangan So Manja itu berbeda ya.
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
9: kita
2: galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
10: lumayan
2: jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka yang lebih deket lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot.
2: Gitu. Receh-recehnya sama ya. Brain rot lagi, oke. Okay. Terus,
9: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha. Oh Gen Alpha.
8: Generasi pertamanya Gen Alpha.
2: Yeah. Wah. Wah. Gen Alpha banget ya, makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Longest Lost Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Gimana
2: sih? Oh,
10: oke.
2: Okay. Apa? Boleh-boleh.
10: Mm-hmm. Dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
10: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-cy banget.
10: Cute-cy banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
10: kita tuh persuading kita, mm-hmm, semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
10: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang itu dan menjadi baru atau enggak, mm-hmm, partnya siapa?
7: Udah, part-nya. Itu favorit gue.
10: Ya, menurut aku itu, mm-hmm, meaningnya quite deep, mm-hmm, dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya? Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
7: Tapi kayaknya Sharon,
2: Hana.
7: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
7: Dua-duanya.
2: Baik-baik
7: aja.
2: Dua-duanya ya.
7: Aku yang baik-baik aja, aku bisa diam.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
7: Aku.
2: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
7: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
7: Kita enggak sih
10: kayak beneran-beneran
7: banget. Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert, udah pasti.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh ya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, mm-hmm, kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
10: Iya.
7: Ah, bisa aja. Iya.
2: Kalau ada keramaian gitu ya, bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
7: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
10: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
7: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
7: Harus membuat image baru.
2: Oke.
7: Okay. Kayak mereka, mm-hmm, tuh, kalau menurut aku ya, mm-hmm, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi,
2: okay,
7: ke depannya.
2: Oke.
7: Okay. Kayak membuat kita tuh jadi.
2: Apa nih maksudnya nih?
7: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata. Oh, susah untuk dijelaskan.
7: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
7: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI.
7: Apa tuh?
2: Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
7: Mau
2: ya?
7: Mau.
2: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
11: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
11: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
11: Bandung,
2: Jakarta,
12: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
11: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
11: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
11: Amin.
2: Oke, okay, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya, dari proses produksi. Tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya, oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
2: Iya, sempat lucu banget.
1: Bersembilan, bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
2: Iya.
1: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya.
1: Yeah. itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable.
4: Aku takut tembok jatuh.
1: Triplek ya, basically ya. Yeah. Karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
1: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
3: Yang dark.
1: Sebelumnya lebih ke girly dan kitsy, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
1: Di all DSP. Kalau mau teman berdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
1: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
3: Mana share?
1: Kemana? Ayo.
3: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
1: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
3: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
1: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
3: Oke,
1: okay.
3: Kalau X itu lemon underscore SJE.
1: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Hana dari tadi mana diem doang.
1: Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
2: Hana dari tadi diem doang.
5: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
1: ayo. Silakan Hana. Untuk Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls like.
1: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
1: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
3: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga dong.
1: Woi. Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
1: Yeah. Keren. Yeah. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton, nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga tadi ada yang bilang tuh, waktu bacain Twitter, ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan, semoga Lemon bisa Indonesia Tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
6: Amin.
1: Ada album baru.
6: Amin.
1: Ada MV baru.
6: Amin.
1: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elan de Krisandaru dan juga
6: Lemon.
1: Pamit teman Produa.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz. Teman Perdua masih bareng Hein pastinya ya, yang masih menemani kamu teman Perdua. Tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Perdua RRI Jakarta. Dan teman Perdua seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 ya ada program acara cerita malam. Tapi untuk kali ini teman Perdua, lagu-lagu bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar teman Perdua. Sembari kita akan membahas ya terkait pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung dan juga pertandingan yang akan digelar di malam hari ini teman Perdua, di mana Spanyol akan bertanding di malam hari ini. Buat kamu teman Perdua pendukung Spanyol, mana suaranya? Pasti lagi semangat ya teman Perdua. Dan teman Perdua ya, untuk mengawali perjumpaan kita di pukul 22 waktu Indonesia Timur ini, Hein akan hadirkan satu lagu miliknya Caleb G dengan The To The Moon ya, special song for teman Perdua di malam hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Huh? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jepurana. Teman Perdua masih bareng ini ya, yang masih terus hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana malam hari kamu, Teman Perdua. Dan buat kamu Teman Perdua pendukung Spanyol yang mungkin udah mulai pada ngumpul-ngumpul nih, tim Matador kira-kira udah titik kumpul di mana ya, dan akan melakukan nonton bareng di mana. Yang pastinya Teman Perdua nonton bareng ya, itu seru banget, apalagi kalau nonton bareng teman-teman dekat kamu ya. Dan apalagi di sebelah kamu tuh ada tim berlawanan ya. Ini akan membuat pertandingan tuh makin seru aja ya. Apalagi kalau udah saling baku ganggu ya. Ini pokoknya tuh seru banget. Jadi kalau nonton bola, nonton bareng itu ada punya keistimewaan tersendiri. Biar malam hari kamu lebih menyenangkan dan tetap terjaga ya, lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRJ Pura masih ada, masih spesial untuk menemani kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Jazz Music dihadirkan untuk menemani kamu hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, program RRI Jayapura akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan siaran langsung ya, pertandingan Piala Dunia ya. Jadi ada pembahasan-pembahasan dulu terkait kedua tim yang akan bertanding di malam hari ini teman Pro 2, tepatnya nanti di pukul 1. Jadi di pukul 12 hingga pukul 1 tuh ada bincang-bincang dulu terkait Piala Dunia ya. Dan pastinya buat kamu yang penasaran nanti pertandingannya seperti apa, tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu spesial masih ada buat kamu hingga pukul 24. Dan juga nanti ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM,

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tak terasa ya 44 menit lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini, yang pastinya untuk mengantar tidur kamu ya teman berdua yang mungkin akan terlelap di malam hari ini. Dan buat kamu yang masih terjaga, masih menantikan siaran langsung pertandingan grup H antara Spanyol versus Tanjung Verde, pasti masih tetap terjaga ya, dan juga masih stay di 90,1 MHz teman berdua. Dan sekedar informasi sekali lagi buat teman berdua, sebentar tepat di pukul 1 dini hari ya, program 2 RJ Pura bakalan menghadirkan siaran langsung pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Jadi buat teman berdua yang mungkin selalu jalan menggunakan gadget ya, handphone kamu ya, boleh nih kamu download aplikasi RRI Digital ya, dan juga dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia ya, yang pastinya sangat seru di malam hari ini. Dan teman berdua, ngomong-ngomong soal Spanyol versus Tanjung Verde ya, buat kamu yang belum tidur nih, buat kamu pendukungnya Spanyol ya, ini sedikit informasi buat teman berdua ya. Di malam hari ini tim Tanjung Verde ya, ini bakalan memberikan sedikit perlawanan ya, kalau mau dilihat teman berdua ya. Karena beberapa dari pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas Tanjung Verde sendiri, ini ada beberapa pemain yang Hein rasa mainnya keren-keren habis ya. Seperti misalnya ada Logan Costa ya, yang bermain untuk Villarreal ya. Dan juga ada Cindy Lopez Cabral ya, yang bermain untuk Benfica teman berdua. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya, dua bek tangguh miliknya Tanjung Verde ini teman berdua, itu sangat kokoh ya bermain di timnya masing-masing. Seperti misalnya Logan Costa yang bermain di Villarreal ya, dan juga ada Cindy Lopez Cabral yang bermain untuk Benfica teman berdua. Dan tidak lepas dari situ teman berdua, mereka juga mempunyai beberapa pemain gelandang ya, beberapa gelandang yang kalau mau dibilang ya keren juga ya. Ada Telmo Arcanjo ini merupakan pemain dari Tanjung Verde sendiri yang bermain di tim Tel Güemes ya teman berdua. Dan ini merupakan pemain yang bagus ya teman berdua. Selain itu ada beberapa pemain juga ya yang bermain di Liga Italia seperti Dailon Livramento ya. Ini merupakan seorang penyerang miliknya Verona yang kalau mau dibilang ganas juga teman berdua, dan pasti akan memberikan perlawanan yang sengit untuk tim Spanyol di malam hari ini. Dan buat kamu pendukung Spanyol, mana suaranya ya? Rame banget ya. Buat kamu pendukung Tanjung Verde, suaranya? Waduh, rame juga nih. Apakah malam ini bakalan seru seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya? Seperti kemarin ada Jerman ya, ada Belanda. Pokoknya itu seru banget. Usahakan malam ini Spanyol juga jangan mau kalah teman berdua. So, biar kamu lebih bersemangat dan tetap stay tune di 90,1 MHz. Lagu-lagu terbaik masih ada dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Perdua. Sebelum lagu-lagu terbaik dan juga kurang beberapa menit lagi ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 dari Jakarta untuk menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Tanjung Verde. Verde ya, aduh kok sulit banget ya Teman Perdua. Dan Teman Perdua ini sedikit profil ya terkait timnas Tanjung Verde dan juga skuad kuda hitam Piala Dunia di tahun 2026 ini Teman Perdua. Timnas Tanjung Verde ini, mereka dari penampilannya ini sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mencatatkan sejarah baru dengan tampil untuk pertama kalinya di putaran Piala Dunia di tahun 2026 ini Teman Perdua. Dan dikenal dengan julukan Blue Shark atau Hiu Biru. Nah Teman Perdua, negara kepulauan di Afrika Barat ini datang membawa semangat besar untuk membuktikan ya kualitas mereka di panggung sepak bola dunia. Nah dan Tanjung Verde sendiri tergabung dalam grup H bersama Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi. Tanjung Verde ini memang tidak masuk dalam daftar unggulan tim papan atas ya Teman Perdua. Namun Teman Perdua, performa konsisten yang mereka tunjukkan sepanjang perjalanan menuju putaran final membuat Blue Shark ini sebenarnya layak mendapat perhatian. Di bawah arahan pelatih Bubista, tim Tanjung Verde ini berkembang menjadi salah satu kekuatan baru dunia sepak bola Afrika ya, yang mengandalkan kolektivitas dan juga disiplin taktik yang begitu jitu. Dan profil singkat timnas Tanjung Verde di Piala Dunia tahun 2026 ini, keberhasilan mereka lolos ya di Piala Dunia ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Tanjung Verde. Nah untuk pertama kalinya negara ini memiliki populasi relatif kecil ya yang berhasil menembus kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Salah satu sosok yang penting ya di balik pencapaian tim ini adalah pelatih Bubista ya, atau Pedro Leitão Brito, mantan pemain tim nasional tersebut yang berhasil membangun identitas pemain ya yang disiplin serta kompetitif di bawah kepemimpinannya. Tanjung Verde sendiri berkembang menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan dan sebenarnya mereka mampu bersaing melawan negara-negara dengan tradisi sepak bola yang lebih kuat. Status sebagai debutan membuat ekspektasi terhadap mereka ini tidak sebesar tim-tim unggulan. Namun Teman Perdua, kondisi tersebut justru dapat menjadi keunggulan karena para pemain bisa tampil lebih lepas tanpa tekanan yang berlebihan. Dan ada beberapa pemain kunci timnas Tanjung Verde seperti Rian Mendes yang masih menjadi salah satu figur paling penting ya dalam skuad Blue Shark ini Teman Perdua. Pengalaman panjangnya bersama tim nasional ini sebenarnya membuat mereka memiliki peran besar sebagai pemimpin di dalam maupun di luar lapangan. Dan di sektor pertahanan juga ada Logan Costa ya yang menjadi pemain yang patut diperhatikan ya. Bek yang berkarir di kompetisi Eropa tersebut ini sebenarnya memiliki kemampuan membaca permainan ya dan duel udara yang sangat baik sehingga membuat Logan Costa ini menjadi salah satu pilar utama di lini belakang. Sementara itu ada kreativitas serangan mereka, ada Jamiro Monteiro ya, ini bermain di lini tengah ya dengan diharapkan mampu untuk membantu tim mengembangkan permainan ya dengan membagi bola dan juga menciptakan peluang bagi lini depan tim Tanjung Verde sendiri. Dan Tanjung Verde sendiri Teman Perdua ya, tim ini akan turun dengan formula 4-2-3-1 ya. Ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa merubah formasi menjadi 4-3-3 juga saat menghadapi tim yang lebih kuat ya Teman Perdua. Mereka ini cenderung bermain rapat di area pertahanan ya, apalagi dikomandai oleh Logan Costa, pemain yang sudah bermain di Liga Eropa, merasakan kerasnya Liga Eropa bersama Benfica ya Teman Perdua. Dan pastinya di malam hari ini sebagai tim debutan, Tanjung Verde memang menghadapi tantangan besar ya di grup H. Namun dengan organisasi pemain yang solid, ini menunjukkan semangat juang yang tinggi serta arahan taktik Bubista, Blue Shark pasti bisa berpeluang menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian di Piala Dunia tahun 2026. Jika mampu untuk mempertahankan konsistensi permainan mereka, ini pasti bisa memberikan persaingan ketat
kepada setiap lawan yang bakalan dihadapi oleh Tanjung Verde sendiri. So teman berdua, itu sedikit singkat ya, sedikit cerita singkat terkait profil timnas Tanjung Verde yang merupakan skuad kuda hitam Piala Dunia 2026 di grup H yang bakalan bertanding sebentar melawan tim Matador Spanyol.

Nah teman Pro 2 di malam hari ini ya di studio kami sudah menunjukkan pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sekedar informasi sekali lagi buat teman Pro 2, jangan sampai lupa ya, tetap stay tune di 90,1 MHz karena di malam hari ini program 2 RJ Pro bakalan menghadirkan siaran langsung pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde yang bakalan dihadirkan di suasana malam hari ini. Dan pastinya buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz. Dan teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro 3 RRI Jakarta.

siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali lagi menyapa kamu dari Jalan Tasangka Perano 23 Jayapura, teman Pro 2. Waktunya informasi Pro 2 ya, update untuk kamu dari rri.co.id. Dan aku bakal share tentunya beberapa informasi teman Pro 2 dari berita nasional untuk kamu di pagi hari ini.
1: Buat yang mobilnya lagi kegencet.
0: Informasi pertama ini teman Pro 2 datang dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari yang mengatakan pihaknya akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis selama masa libur sekolah, dan langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara penyaluran program selama kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Arum mengatakan bagian saat ini tengah melakukan transformasi internal dan pembenahan dilakukan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola hingga penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia meminta masyarakat bersabar selama proses pembenahan berlangsung, dan menurutnya BGN telah menyusun target perbaikan dalam jangka pendek maupun beberapa bulan ke depan. Momentum libur sekolah juga dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG, dan BGN berharap kondisi pelaksanaan program dapat lebih baik saat kegiatan sekolah kembali dimulai.
1: Ini pasti cewek bawahnya pelan.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik berbagai kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Jerman. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Negara usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua pemimpin negara membahas berbagai peluang penguatan kerjasama. Salah satunya yakni penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama yakni tertuang dalam program-program Partnering in Business with Germany. Kerjasama ini tentunya akan mematangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM kedua negara, teman Pro 2. Kepala negara juga turut mengapresiasi kerjasama Indonesia-Jerman dalam program Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, dan program ini nantinya akan mempercepat pengembangan sektor industrialisasi dan hilirisasi. Tentunya Presiden Prabowo menyebut melalui program tersebut Indonesia juga mengajak Jerman untuk memperluas kerjasama di sektor-sektor strategis. Perluasan investasi ini bahkan diungkapkan Kepala Negara juga untuk sektor pengembangan sektor industri semikonduktor, teman Pro 2. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 ini datang dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara yang berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan dengan menyiapkan kepastian hukum lahan transmigrasi. Dukungan pelestarian lingkungan ditujukan untuk 500 hektar lahan di kawasan konservasi Samboja Lestari, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Menteri Iftitah menyebut dukungan ini diberikan untuk memperkuat konservasi Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo selama lebih dari 2 dekade. Menurutnya, langkah tersebut merupakan transformasi kebijakan transmigrasi pembangunan wilayah serta mendukung pelestarian lingkungan dari pembangunan berkelanjutan, teman Pro 2. Ya, dan itulah teman Pro 2, informasi Pro 2 update untuk edisi di hari ini, hari Selasa ya, teman Pro 2, 16 Juni 2026. Yang bertepatan hari ini teman Pro 2 merupakan hari libur ya, nasional teman Pro 2 untuk kamu. Karena di hari ini teman Pro 2 dirayakan sebagai hari tahun baru Hijriah, teman Pro 2 ya, tahun baru Islam. Jadi selamat tentunya untuk para kaum muslim dan muslimin ya, untuk hari ini tentunya. Oke, masih bersama Faiza Sintia, masih menemani hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu. Dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.

bisa banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos gak berhenti.

0: tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RTI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 sudah di pukul 8 lewat enggak lewat-lewat sih. 00 pas ya waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah turun hujan teman Pro 2 untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Jadi harap berhati-hati, barangkali ada kamu yang lagi di perjalanan ya teman Pro 2. Karena ini lumayan deras sekali teman Pro 2 hujannya ya. Kayaknya juga ini akan merata teman Pro 2. Dan beberapa juga story-story aku lihat dari WhatsApp juga hari ini tuh hujan teman Pro 2. Dan didukung juga dari perkiraan cuaca ya, yang sudah disampaikan oleh BMKG teman Pro 2 di edisi hari ini.

Untuk di Jayapura Utara, Jayapura Selatan diperkirakan hujan ringan temuan pro 2 dengan suhu 24 hingga 26 derajat Celcius ya. Dan rata-rata di hari ini hujan temuan pro 2. Jadi harap berhati-hati bagi kamu dimanapun kamu berada temuan pro 2 ya. Karena hari ini hari libur juga tentunya minim aktivitas ya untuk ke kantor dan sekolah, kampus dan lainnya teman pro 2. Oke deh, masih di sepeda ya. Selamat pagi teman pro 2 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kok selamat sore? Selamat pagi ya. Kenapa aku bilang selamat sore? Karena biasanya kan pagi hari di Jayapura itu ini ya teman Pro 2, cerah ceria ya. Tapi hari ini tuh sendu. Dan mungkin kamu juga aduh lagi malas-malasan. Karena kenapa teman Pro 2? Lihat langit gelapnya gelap banget ya. Sore udah mau menjelang maghrib gitu, udah mau menjelang malam gitu teman Pro 2. Jadi vibes-nya tuh bener-bener kayak wow gitu ya. Sangat ini sekali gitu. Sangat apa ya, bikin enak tidur. Tapi cocok aja sih, karena hari ini kan libur ya. Jadi untuk beberapa orang sih kayaknya oke-oke aja dengan cuaca seperti ini. Tapi untuk kita yang kerja, aduh mana gitu ya, mana kasur gitu. Pengen cepet-cepet pulang gitu teman Pro 2 rasanya itu kayak tapi ya harus tetap semangat tentunya, karena masih panjang perjalanan. Aku menemani kamu teman Pro 2, masih ada 3 jam lagi kurang lebih gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat pagi, dan kita udah masuk di program sepakat nih teman Pro 2. Jadi aku mau kasih satu topik untuk kamu, yang tentunya kita bakal share bareng-bareng topik ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih di 91.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

95.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya, udah hampir pukul 9 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Selamat pagi menuju siangnya kamu. Ya teman Pro 2, manfaatkan ya lagi libur kayak gini gitu ya untuk refresh sejenak, apalagi kayak cuaca tuh mendukung juga gitu teman Pro 2 untuk kamu beristirahat sejenak dari segala rutinitas kamu ya. Jadi bolehlah hari ini bangunnya agak-agak siang. Padahal di bulan Mei kemarin tuh banyak libur banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat ya beberapa bulan ke depan ini kayaknya tanggal hitam semua teman Pro 2 ya. Mungkin nanti bisa dilihat aja ya di bulan Juli tidak ada libur di tanggal hari weekday gitu ya. Tanggal merah di hari weekday tidak ada. Terus nanti paling di Agustus teman Pro 2 ada ya. September gak ada juga, Oktober gak ada, November gak ada juga. Dan baru nanti di Desember juga banyak libur lagi. Kadang memang tanggal merah di kalender gitu ya, jadi penyemangat aja gitu, apalagi untuk kamu para pekerja gitu ya, untuk dilihatlah gitu, asik banget nih tanggal segini libur nih gitu, ngambil cuti boleh kali ya. Ya apapun ya teman Pro 2, untuk bisa menciptakan berbagai kebahagiaan teman Pro 2 untuk kamu tentunya ya. Dan aku juga harap sih aku bisa jadi sumber kebahagiaan kamu minimal dengan lagu-lagu yang aku putar teman Pro 2 dan juga obrolan-obrolan gak penting ini. Ya biar kita tuh kayak bestie gitu ya. Oke deh tentunya teman Pro 2 ya, karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kita bakal bahas pada ya, ini teman Pro 2 moderasi beragama, satu topik yang bakal aku angkat untuk edisi di hari ini. Stay tune terus. Si